shalivanga maja lailonya damaiga o shalaganga maji liloinya toshi.